kabisa saka na ushamba kana tuka vita toka shida mpa natunga kabisa kupa na ushamba kana upa kana upa kana upa kana ushamba kana upa kana upa.